0: Kjell Gonstad, Crack Gonstad, Radio Reroll. Reroll.
1: RRR.ie. Erlinge, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stasiun náisiúnta gaelge don ASO.
2: Let's talk